0: autocar, kanuri autocar, aku kai pasal pele balcis, na tau mana ringkopan, sakal sakal sakal, kiri ni bena si karan salin ini nak lepas Salvador de Oliva, naruna ke khayal ya si, bagi kali lo cup sam talin semaforo nak jadi de, di pan sakal sakal cup eh, bagi kita juga cuci cuci kampusan, aran sajak likut cina ke hangkuan autocar, sakal salin lo lima rupiah, ringkopan salin lo sakal, aran naruna ke tau bishali pele balcis, mari di Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakajan katituli retalil, aran kwan irrepuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko akwi. Anta kanas nao siyananin, di karuna rakli kuhuhuk si Belevan Chins, u taran akwi. Naruna kishmukok sa di 46-48-96-52. Nakwan eroy benikin sa autocar aring koman.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Angelepal Callipal, Arana que esquina que es calli, Lijol, Lica Esit, Limatab, Doximan Razal, Limatab, Reli Graduación, Nacheli Re, Limatab, Nache Manchuru, Junaxitu, Isli Sumerra, Tin Junaxi Chajón, Limatab, Reli Sumlac, Maoro, Manas Plata, Arrancuan, Arrancuan, Cocanaqui, Arana que esquina que es calli, Lieta Limatan, Trofeo, Nacheli Re. Maresto que le matka balak le kaisik, balak toke le olre oro malak plata, arana keisip, arana keisip liskiala lit, hukan nak na keis kul, na keis bis, utnak na keis kastasi, na keis bis kuchik, renak maga akhli cha akhilat. Arana keik akhilat chalen lunes tok domingo, ut, na ke ule li kaskiz in chichab in chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipunsham malak lak bomberos voluntarios arin koban, Arambi, na kwan na heroi beninkil.
2: Utlat, ang oka kish ka ang teba bota siya ban?
3: Ah, okwe, sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kwok si ebli bota siya Hercules kutinosaurio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya tentonak ta tsehe. Botas Hercules kutinosaurio re rio bilim. Chan chane bakwili in komun sa shkabanak in kanake shuak. Kita kwok si ebli bota siya rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya